dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hawanya belum terinci, ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: usut entan ansa bene ita bel resolve gela ne mahalen sale bene ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kalbe be tangki ne hansa be uja te bar barak ne be entan nami di siri tia hasai sir ne teke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik uja hutona ne be Ahare agora semana lara hore bene mai la para. Então ba oin magne tengi responde debe, será? Ida sirne tene. Kalau keta kona berarti ami hene tun me bene struggle tuna. Aire ne atur resolve problema magide ne dit. Ho ami tangi ne dit. Kalau tangi ne toma kona berarti ami hene ne bemas daru sambe ami ujamas daru rumah han sambe atu halo antu kuda modo rumah kuda hanu ne ne ami ne lapaya ona tamba be struggle. Tapi tak kuda molot perih tinggi bebar. Iya ne, kami alia tolu ham hela gabun dene. Tambah ini alia ham ne kan kami hela la ape la tuir be alia dah hela kami alia momenta lau mus hela ne dar muda pu mus hela ne kami goh mus hela ne dar tutu mus hela ne kami ne han sampai campurit. Kami jalur ne husi istirahat ne mai pel ne momenta. Ba husi izan ini ne mana lau hata pelona. Cukup ruam hela baliza mus istirahat ne dana. Sorry bane lau hata. Kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis yang sana ni strike habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena kono itu berarti ni karena habis lagi lah mati itu tambah ni memang ihalaran mah kurang nak kono bahasa itu itu tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina memang tahan lah yang ni dia karena habis lagi lah mati itu.
1: Entretanto, o coordenador extensionista e o posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten aproveita o estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa mais acompanha Hamutu.
2: Processo a mim halaiba pembibitan Sabraca oane, a mim aproveita o estado de emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami koordena malu, belum malu. Ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi. Atune to be stade emergency di hotel, ami beleba halu servisu entai dene, ami realizatena. Idene ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pembibitan ba tanjarina esabraka, honi montante debe ma ami plan maksi halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atune bele ajuda mus ba itania agrikultur diliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan maybe amo tuh ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje itu CWS nya lebih ya suku nepe mak CWS servis uba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kria aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumus

0: kang halo kantareirus ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
1: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai o mentatam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permir mai po mamano, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Nasa atto ti atu si dari sin manu ku mesa mate fali nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane pus potan be lemusan mai mak kudane pus kudane ita halote be nasa hada ku ansane tau ti modo musam ba hal te kanta de ru tu buka remetan ita lebe le tau remetan de be sera pupu kurian la dia pupu karate bibite ho remetan balu be tungsi Abulara nama memang raut mesir ni. Ini memori ni buras. Ucapa faham? Balu husi merkar me boron toh ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter. Berarti ita faham $25 na. Sermaisa po 20 ya, loriba.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes, ho apoio material husi NGO. CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apo husi benjo seves. Serfo modo musa, hansa kraudi kur besin sa da baliu serna serma po. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento ne ami halo husi ai tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ai tahan Aibé malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pun modo bang. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu ang. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
0: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handet.
2: Ami ujubahan, ujubah faandet. Am lah halu enggan, am lori bah faandet. Hamu tu lori faandet. Kosang mai hamu kray, hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai jura mami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelamne be dene.
0: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belum terinci ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida hotitulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Muito ansa de lançar da minha nem bambe nem nem bara ansa calanda a mi heta rua katun ansa ne pois a mi ami 40 tia mai halo modo consumo atu mas agora la dumida muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 Se bara agora le la ya semana itu se vita babus la hetan ona unuk ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men sa agora 1910 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hotu ona men sona ne ansa vita babus la hetan ona fatin de musi tan la hetan ona
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daang da bahan balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lenu quasi rihun ida atus hati hitunulu batasi. No iha planu batinan rihun rua rua nulu resintolu sehusik lenu quasi rihun rua batasi iha lorong ida. Ma iterona hamutuk informasaun klaru.
1: Prak aumenta informasaun sa pontus rua lenu. Primeru kunaba planu konservasion boin. Hau tama ya 2018 depois di akompanya honya prevesira aktivitas ba atividade konservasaun. Hawa ponta sira matan siri une sira fokaliu ba lenu dugon depois ni ba hau analisa ni prospect boin hau tama grup ni depois ami nafating visionalize fo vision ba malu fo consciência ba malu insa ite sira be tiang itla dong maten ni kini bersuku ni ta contributo kita ne anu ini ba instrumento ilu ya just down kursu pas ami lao ya 2021 grup ni servisu sekretaris sarumai ami usik lenu ke 470 desa sana ya 2021 grup halo konsesion lenu ko ami usik ke 2470 batas sekretaris saru peska ne mayo parsiru agensia OSCE mai amutu ke nafatin kontinu ida ne ami nafatin fujam bomal kata ita tinggi halo obre ne be mak bod lu ida ne kare kita untuk kara ya tahun 2023 Orang banyak mesti minum 22 tambah. Tak husi ke sirup ekor atau sirup 500 minimum sirup ekor ni tetapi husi. Nampak tambah ajar selalu mai moral husi grup musuh tunggu tuang. Nampak prepare nampak iya masih orang terus mesti tambah. Jadi orang ni kami plan nafati yang kata 2023 September sana. Thank you husi sekitar 2000 sana tetapi husi. Ya tempo ida ya luar. Nampak batasnya. Amus plano na kata Laos species ya tas ne lead mak basic mood may be a final ya raimaran mos basic barak bak matu ane sang ya ne manu ida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho de rikun ne uluk tempo uluk ne barak kwazi ya tur tur ne mos barak mos agora kutu tulah a final ida ne mos balada ne be mak existe ya park nasional may be Kutuna, tamne emane halok le, tamo kilt manusia me, depois kumnade mus ladung konsiente kona bawa insa ita tengki proteji tena rekursu naturalis para ya tempo ruma, tamo fo kontribusion ba ya palasio ekosistema, dene liliu, depois insa ita tu zera dene nakfila amba sentro turistiku, atu ita pelo menos zera insa para osang ne tamo ita mbo kumnade. Nebe planu bawa in. Depois de lenu kami nafati tambah vale ya balada remara manusia ni bisik muda ni importante bes tambah kare manu fui ne tenki identiku ba klangida klang kultura ida be manu balu ne be makla kontina ne manu lulik sirne identiku ba klangida ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne vale makikit sirne ne ba klangida ne
0: Além de ne, grupo conservativa iha obstáculo konoba recurso humano no fundos, tamba ne nye suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional hodi fo solução, ma iterona hamutuk nye preocupação.
1: Obstáculo mos, recurso humano, demos ita persija, tamba ita persija admissão, ita persija kontaktu ba mai, ita persija fundos, ne persija fundos, investimento hotot. Persija fundus. Laya investment tidak nebek laya fundus. Kita persija fundus atau desimulai. Kalau kita serius, kalau investment itu persija fundus. Depende bahwa planu ne, ya tinang gua, tinang turu, tinang at. Bahwa ini, kita siap tinggi saya dah, nek ting klaru, tinggi ya kontinu sama ke, kita ne start of year, wajin seru mafiar itu huri, for fundus karik baik. Kona bahwa lenuk ni ane, ya obstacle barat. Primer maku ina mesti explikan ne, ida fali, ya kalam bot, ya ita maliri, tetengki bahain, fatin fiksir ne, ya ne kan titik empat. Titik ke dua, titik ke satu, ketiga suri nih ba, bali ba, titik sembilan sepuluh suri barai mamu kini ba. Fiatu sih tinggi ya, mana sih tinggi ba? Hei, ne obstacle. Fiatu mak bayi entah sih macam mana. Maybe sih rana fatin ya, motivasau, ya montari, ya motivasau, hodi kontribui ba, dekatu ministerial, diplom minister konjunto nomor 12/2015 nih ba. Sih dengan dejunen tinggi lao, bangira ita komandan nivel. Rural sirne maka ita persija aktiva direktamente. Ita muslabele takamatan parte autorare municipu nasional ni agensi muslabele takamatan kata esforço sirne tala bele la ho voluntário tina matina tina matina tá né tá só mínimo tá valorizar toco acabei se toco anba seria uma grupo nem enfrenta atu resultado vida nene aumenta tá aumenta grupo

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrinya, hareba itenya protesaun, baitenya rekursu remaraniang, i parte bamarinaniang hanya sanghau nudar, marin fil koordinator rohaunya, ekipa hotu, fil asisten 92, community base fil asisten 93, include ho aminya gestor rasik, aminya servisu maka hareliuba gestaun marinaniang. I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saumba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun siti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita nemos foin impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing iha notisia nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Best Service Uba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

untuk Falihohau Neymar, Fawanya Belum Trinci, yang programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu totinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nain sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damen.

0: Tambah nemak ida tinggi juventud ini tinggi saya forsa moral bah juventud ini serseluk bah sosiedade tomak atunune sosiedade ne bel hati ke ida I molo kita tu hare bah situ sano kuni sano rumah ida tinggi muda ulu kita ni hanoin hanoin molo hanoin atu muda sama keliusi forsa moral ema ida nian se how afirma hanian hanya sama forsa moral lebih maka sufisiente hamus tinggi saya liman aim bah serseluk lebih maka etika no moral ne ladun sufisiente. Por ejemplo, ida nebe mak laiha ninia moral nebe mak dia suficiente, ne bazia filefal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebe mak ita aprende maka, edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun emus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral, ia neba. Se forsa moral de en primero base mak ita konyese husi edukasaun, ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, o depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun isu neba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiku, ita aprende a escola. Ida ne atu motiva ita para ita nebe lesai juventud ida ke forsa moral tepteves ya sociedade nina let. E edukasaun ida seluk ma ita heta non husi edukasaun extra husi, edukasaun non formal sira. Ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema nebe ma critico, no analitico, no constructivo e sociedade ke país ida.
1: E pergunta turmei belon sele se soe ba ita nia. Belon ela ita bot nuna juventude ida turi ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka saya nudar transformador sosial i kontrol sosial. Lihu si sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazong ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobu sira. Honune, juventudi tingki saya ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tengke sa juventude ina nebe mak kia transformador sosial, hodinune, ita tengke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba pobu ni amoris. Iha nebe pobu ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba pobu la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian ba basira atau bela hatu tensinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambasan maka tlingke sa izomi na nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu, tamba ida ne nuda responsabilidade ida nebe maka juventude tingke halo. Katak, ita tingke hea pensamento ida nebe maka kritiku, ita tingke hea pensamento ida nebe maka analitiku, atau hala analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial, ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu, atu nune tengke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda bot ida nebe maka diak, bo bot ida nebe maka diak. Brigada.
3: Ok, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang ita nia programa, husi belon sele, se oferece tang musike ida turmai. Dread the music.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niak.

0: kudane prisi kudane ita halote be hasa hada kwa hasane tautia modo musam ba halte kanta deru tu bukaremetan ita lebele tau remetan dabe sera pupukurian la ladia pupukarate bibite ho remetan malue tungsi abu larang nama yang mamraut mesirne ni mamoro ni buras uza bafan balu husi merkar me boron to ini ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
2: Masak kuda modo di Fuenda dau 2019 enggak Mustarda kanko baria Adila ami hetan ape husi benjo seves serfo modo musan hansa kraudikur besin sa dat baliu serna serma po halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husi aitahan timor tradisional de nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria aitahan serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele Ia servisu itu ah. Sekarang lah yang mihau matur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuir, modu nebesira kuda lori bermerkado, faang no balung handai.
2: Kami uzu bahan, uzu bapa andai. Am lah halung tengganan, am lori bapa andai. Kamu tu lori bapa andai. Kosang mai yang mengkrai rai kamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husu juda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai juda kami baru dituir be. Agora tu sosap lte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Siena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida wo titulu hari damai.

0: Lorondiek malo Govintis, amatuk folio hau Paulo Alves, ye noticias nacionais. Comunidad lamenta ho electricidade prepago nebe monta ye su cujera o montante $36. Ita ho información. Comunidad hera lamenta ho contador prepago tamba governo la ijerlina coordinação ho comunidad sira. Ho di monta prepago ne ija lorong terça-feira data sanul resimualo fulang agustus tinang rehum ruero nulo. Ija aldea sukar laran su cujera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa governo nian, tamba la ijelina coordinación ho comunidad de Sira. Ba información completo, mai ta acompaña hamutu.
1: Au la cuestión ho programa governo nian, mai be sai problema bo tida ba kundari makane. Lebih para governo, leo su sirnya atau dari governo lokal, leader komunitari sira, falta de informasang. Sira lebih perhalu uluk sosialisang, permiru faje sosialisang. Fo informasang laba kumdari kata, ya tempu nunenone, ami atu monta repago, ya ita bot sena. Dan emaka hawhare kata sisi negatifu iran behu si governo ne fayansu, leo sosialisang bagari ne permiru. Repago sir pronto tau, mais problema bot, ida maka $36. $36 sir tingser selu kedas. Antang ia balu nabe ke iha osang sirafo ia balu lah iha sir bebe mas problema bot ira maka ungin hindi ang katak se monta prepago rin mas pobu sira kestiyo na problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sirafo tang osang atu registro ne $36 ira ne mag terupasang bot ke kudari sira arak ladung komprende ila te tambah lah ita informasang
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu ho $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialização ruma ho si autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa bo tira deang po musti sir atene sir nea deber sira ujana elektricidade governo ne antan sir musti sir deber antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kule ba mai akara kala kui po musti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka o fo ba governo ulu ki di larang ha ono ingkata monta prepago ne la ye $36 kari la selu kari se selu kala selu mas problema makna falta de sosialisasi.
0: Ya sore selu pupu agrikultur Senor Marcelino Simenez esclarece si dauk selu $36 ba prepago tamba la ye hek bit mas ke parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio de tele ke kulidili.
2: Am si dauk selu sekarik bisa to'o si dansane hau mesak mak be hamne to'o sebarak. Tipus ujar tipusannya lorong ida $1. Pusahunya orang masih sekolah hotu pusah lukarun tang. Nih pahamnya akarak nih pasan tiada lah ibat tidak. Ujar ya umane lah ibat yang penting. Tos nada raketa perahu masih ujar. Tambah semana ida ujar $10. Pusahunya orang pulang ida $10. Hau mesak mahunya orang barak balun bersidah di balu pengeside balu SMP. Nih pahamnya tos nih ini tu kerai nih bah. Tadu dada tiada ahi antau ujar pusahnya beli ya umane ya. Saat tos nih nen sekah ada raketa kami. Sir Hotbar dan tahu atau tiap ni narang awasin nanti ya. Sir Hotbar yang abang baru makin basielu hebe kekul. Ni berdang tu basielu kekul masuk laba. Saya mak karak mai darat tiap awalnya akhirnya be tos ni ni ni aw beli umannya ni aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Hotbar yang kompanya mak mai dah ada laus dia be usis tadu lah. Sir idane aw laku idan labela dah ada. Aw batel itu mai fal ni sir lang. Pasan tiap nama aw tomen yang kan beli pasan bah. Aw ujai umar itu masih tos ni ni imi bela ajur hau dada ketak ni dan sira diang ho dada antum bahalu de klasang ya polisi mamai dada amil abele dada ketak kena goro tu tu be uja pusa antum tos laran ene tu tu pusa uja kari dia tos si tumba to tasibung ene la uja balu dada balu sidaku dada amma dada tian santa amnya tosi dan san ene ami uja dik pusa nene semana ida $10 nene modo kangku musa goro banjir modo ba putina 10 sen tos be kabu wi de teku atiane la toho ita hola pusa nene.
0: Entretanto, Chef Sukuhera, Senhor Antonino Marcos da Silva, informa, Estado Lihusi direção EDTL foi gratuita para Sukuhera durante Tinansano Luana. A caragala coi comunidade mos tem que se lutasa ou de contribuir para desenvolvimento relarac.
3: Ao anoi, lamentação ser em vema comunidade atone, parte ida, siramos tem que atene, kata que durante ne, Estado Lihusi direção EDTL foi gratuita para Sukuhera, né, direto Tinansano Luana. Então, a

Qual o grama na insira? Hamuto faleho hau no imar, hau no belo no trinti, o programa inangamang ni matadalang balabarik normalnya di jumpa bimento, kusifulan sa naluresing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hau nya lorong dia ke bayi miut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimento hatene no matenek niya. Tiap malu grana na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kapa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona kusi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo sauna maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre nian hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimara nian i parte ba marina nian hane sang hau nudar marin fil koordinator o haunia ekipa hotu fil asisten nain dua o komuniti bis fil asisten nain tolu inkloi ho amina gestor rasik amina servisu maka hare liuba gestaun marina nian i hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidad ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abang bairua itane oam be oam siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk libama kau foi in kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino suratok kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana nain sirah, kamu tuh paling hau nai mar, hau nye belum drinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nain sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.